mwingise mitumia toga zemin ruzatsu gram hunugunugunu kujekatinya zinofioras na kuninga banguma takutinza antena nacional kanga yorevezu kujekatinya zinofioras ni 10 minutes na kuninga rimail na kunim mihungu jamahungu managula apa kujekatinya zdaja ba radio zitu mwingise kuwe muhunu kanga zinyamufuro na kuninga zinzimu kale jekatinya zdazoras so kodzega mwingise na kuninga mangu kura apa kudimia kitonga Kuru mu makungu nyagu hipo amaliti ya mutangiri walitiku na uganega jipanigili ya Cap Delgado dorupanika Pemba Kapu nyagu bana kuna ugerega tsangano nya watu wapia Tsangano tumba nisago na watu wapia nya latabiliti gula Msambiki Nga gira karavana kala lidoropa la Pemba Jipanringuli ya Cap Delgado Ulandala mwingi sinamana rongro kunya nyambani ritmu Iveza higuninga na shiriku Kujikatinya zi 11 ni 54 minuti mwingi sinapauga ininge ulanga Gaba tumigeli kwa tukudimi nya Ikiputukeza para radio Msambiki Wakubanga latu mwingi si kwa albinu Saida Melia Kuma kuni Machado Junior kabunya mitzini Kulina nyawa tumigeli para radio Msambiki mwingi sa kusuvela Zimiru nyazari Kuma kuni kubana mitumi ya radio msambiki na kuwa panya kitenri ya kuku zinzi ya zili nyazani Wa mfukani kupi umi ya 102.2 MHz ya Japani gili ya umuini Masingene mitumi ya tui mana kwa 89.9 Kisiku ya mku 89.0 Mdurupani kanyambani Wa mku 101.6 FM stereo Uwekweta afunya lori uwe kuni mana kwa 88.0 MHz Zitikambe kuwe mitumia radio msambiki mwimana kutumisa www.rm.co.mz Litsa kunyali kongoro nguzu mingi si kubana hirinago Umakuni kubana hina kutsangana ka Ziminru zedza muhuno Nyamufudo Nyamufuda sumana Sumana kwa diko nya uraru Mwendo nya uvili nya Ngiba unya gosto Agosto com que manhã lhe vai na uraro, como ganhar 2026. Quando o inabelha com que manhã lhe vai na uma com setembro, o que é que era? Me que manhã miraro com veiga assim, só tu como ganhar 2026. O Iani que me tomou com guitonga, ina o Iani, a vinha me tomou minha zingongua, o que é?

0: Afiaras ni 10 minutos mingi se jekat nya guhingamana na mi hungu jama hungu mana gura bagu jekat nya za da za radio na kirmil do koma kirmil do ku kiru ku yapo di koma gormo ku kanzi minutos ets
1: Ngulasa Albino Saidi va ingisi va hititsi ya inyibane ina rapisa mahungu makhamu kayo u tangeli wa hipandikiki wa kweta tsapao kweta ku tsukatisa magimbelelo ga sitaratu sili si ingako malanga yale ku nika ku kubela nguzu nyava indri vataku kuba pansi nyindrani nya liti go ina rapisa makayo mu tangeli nya mukumbu hi si nya mufumu tsinza omuhi pandanguluke inyambane Arsenia Masingi angulomba dzitare nya mitumu nya udahe vathuma kamukwadi abo nyago haki vasaisa vadaha vadwali kukungutsuka vuhadziketso nyavatho vakhavo vangudiyela khuka idzu vasaiswa kukidzu umunyezindranga nyaudahi khayu aye nyimambe mahungu manela phako kuikatingedze desert kala nungunoko
0: ibongede criminal do higulin rede ku yekatyo nyazdai sokodzega kuta kulsem simtahininga mahungu yaya ku yitonga baradi msambik ga dzimindu dzedzali tsikula muno bwingisinani 9 horas ni 11 minutos na Angola Galbon Saudades e a Tony Fanekiso e a Zaga Yizimba kuya Sikindri Hindri na o Canada Sintano kuma vanyeli ya kona muhunu kama tsiku wa kuya vano kama tsiku wakoko waduguru ni jikati nyaku skonzi kongola vaya waranilo ni watuguru kuzunguzu kanangu ya jirami wafale kubura kusiru nyaku tanangani nyaku vanyi muhunu kama tsiku kukulandra Tony Fanekiso wa kuya kubanya Sikindri Hindri kawuye kuru sakona sita kusina ujirega ei kasi tadzimahu ni monyo kumahungu nyakubana sisa kisikavu nyakwani zibigira ujipandri nya album Saudades faixa número 10 galbu yei ya muyembi wa muka ujipandri ngulugiatu ya nyambani suma mnyadzimindu nyadzani

9 horas e 29 minutos. Alcino Margarida. O Tommy Lamina. O Miwango Kauye. Kawabe Vuga, né? Baruguana, Baruguana. Batuarca, Banhago Guira. Corinhão Guira na Kumangu e a Fumugadzi. Majavarca, Banhago Guira. 9 horas e 29 minutos. Karatekamu, wakubana ubanya, watu, mwangwenye ubanya, novala pena. Ngudzitu kue, wakupimisa ku wakubanya wakuumi, wakujira siru sango. Maje, wamu watu wale nyaku, kava taliru basi kukubanya uwakuumi. Yatapu jikate wata kukitisela uwami wavangana. Weta kujira siru savangana kuru. Kavatsaki kukuona uno utsakiri nada kavadzini. Kavadzini neva lukwana. Yimbigiru, anigyugi ye karatisa kunguzu ku ngwana pano wanya dimi mkarati. Nyavangi, wadiromo matiteteni, wadiromo kabadanga nyakutarangani kanga dimingu. Ahulu, yomu anigyimbigi nyaku kakitaki sikwadi ku vambini vambi varisi, zimbizi tete nyaku kwa nyimbigi kati. Zaku tezela mambaba kasilusel na kuni kuvanya ja the robe waruku ye vamina ngadziwa nelane kauye waruku yati wonelene kauye egizimba ya the robe gipalusidwa ndiki kisumane ngavindra kuli vandre waruku yati wonelene 9:31 minutes

0: Mungisi hingrosa avonya mahungunya kitonga kuwari tukuleli la muhuno Mutangeli nyamukumbikisi nyamufumutinza omu Ye pandunguru ya inyibane Arsenia Masingi Angu bonga tumugiru ago kumifumu omu nyazi distritu Ndani ikasi nyavweti kuwenengeza lipindu la mfumu Kambe kuna bere mahungu apa mahungu ma vaniago vukayo kuemo nya utangeli kambe unguya na uwetedeliza pao ndali mpatika sugu tukotisa majimblelo nya zimofo nye watu kasi taratu sile simu likago nasi inga maranga yale kuwanikago kubela nya vandani nye vapansinyali tiku la Msumbiki kaya aya ni mambe mahungu manala pako abunya mahungu ya krimil dukume kuye hivula mungu ya kuye pande ya mtisini womo Luis Batista Hingumi Suela wengi sinyawade mutangeli nyamu kumbikisi nyamu fumutinza omu hi pandungulu ya inyembane Arsenia Masingi angu bonga mifumu kuyemo nyazi distritu kapu nyagula ndasimilongolo kuigromo abu nyali pindula mufumu lidzunzuleli lidi ganedwa gali endo angalikira gazi distritu za mabot finyaloru nye Masinga Arsenia Masingi ganede angatuma kumatsiku nya mararu mana ngilipande gazi distritu zitaru zizi uye angawona kutsukwata nye milongoloko ya mufumu kubeni na kubezidili endro gani likukuye milongoloko gazi distritu zizi yungu himbi ya kuwadi apo anga itakela kubeni kasina itanganisa mihandu nge yadi gambe gani likukuye votega kuengedzeba yimbi nyimbi mitumu kabini patika siku tembisa ku zindranga nyo dahi zindranga nyo hibuzi mbulimi uoneka ga distritu hile Arsenia Masingi angulomba kuwa tangiri umunga di distritu wawuye na wapweta mapindu nyo patika siku tukotisa kupanya ga ikitsungu haku ganelega siku lipindu la mutangiri nyo mkumbikisi nyo mfumutinza omuhi pandunguru ya inyembane kubinikasi na kutumidi gazi distritu za funyaloru mabot nye Masinga gambe mutangili yuyu kuyi alombago zitari nye mitumu nye odahi watuma kukiki abu nye kusayisi wadwali ilombu kiki ganede kubini na kufushede ndranga nye odahi nye kongoro ya distritu ya Masinga kugranda uye ambare huo ni gagu kwa hamujega nyamalu ngeru nyavetu bibugi satumu umunya zindranga nyodahe lumbidi kasu kuzitare weta kasu ugu zisimama ugu saisa wadi wadwali kugranda uye ugu pasezela mudwali ugu daha kamu wadi nyamba weta kuhengula simbisi hengula hengula kililipindu ililiputago kuzegwa ku taringi tari nyamitumu nyawudahi ganede Arsenia Masingi mutangeli nyamukumbikisi nyamufumutsinza omuhi pandunguru ya inyambane gali endro angalihira gandranga nyawudahi nya ikongolo ya distritu ya Masinga kipandunguru ya inyambane na hii simama kumininga mahungu nya hitonga. Utangeli wa hipandungulu ya inyambani wakupweta zitapao ndani nyaku tukwatisi majimbelelo nye zmova nye watu gasi taratu sili si ingago maranga yale huone gago hubele nya hungi nye wa enre vaya bukela matimu zitomba zi uromo lipinduleli kilu ya silinga kanedwa kumwami ngulu wakipandu ngulu ya inyambani Francisco Pagula uwi anga kanile kuye wetega kasikubi bujisa kuwa indi pakubela wahongora kamaranga nyaku wete kubukera singu tlangani wabela inyambana sikarazo kabunya mahimbelelo kukusitaratu kukwa ikatuye hivi idu singa karakizo akasi ningi lipindu nyaku wa indi wabela kutenguru wete kako wambi wako sihara kuranda mwamingulu wakipani kulia inyambani kumahungo nyamalungi lungi asitaratu sitaratu nyaku sabu wete kasuku siwuse zwa kukifana nisu sili siungu lako gazipa za linga linga ginjata ga reserva ya pomene ga ziparkish nasionash za bazarutu nye zinave kuranda mwamingulu wakipani ngulu ya inyambani ungu kilwa tumu kuwa ikatikeji bambi nyamufumu tinza ndani yabwete uhu tembisa uhu maranga nyanga vilankulu zinafi nye bazarutu uhu tembisi chakasi uhu wanega ziripulani nyabwete uhu kadu kadu zipoha kwa maranga yaya Francisco Pagula warukuye makungu kubata uhu tembisa kuwa indri babela kutengu nyawungi kwa maranga yaya kubela nyawa indri kuranda Francisco Pagula huku ningali pindu ga mufumu apu nyako engezele kwa mja engeze za pao mbarga mbika panya potika siku tembisa ugu watu ga maranga kutilanganyi vambana kurengisa sisawe gawa indri baba kukarati mufumu omuhi panuguri inyambane ana changanisa makungu ya nyabote kuchukwa tisa zruwa sitaratu sili singako maranga kuonekako kubela nyaba indri vayabukela zitomba nye matimu ma huromo. Wengisi mahungu ya tunya hitonga kayuga simanga hungula makupelani kukwali tsigula muhunu hinga ganela kuketu mutangeli nyamu kumbi kisi nyamu fumu tzinza omu hipa nukuli kengembani arsena masingi angulomba kuzi tsari nyamu tumyo dahi zisimama kutuma kukiki apu nyaku saisi kamu kwani badwali kumahungu nyazi ketso zitsuka kudzipoha nyaku mba saiswa kamu kwani badwali kane ndikambe kukuye mifumu kabunya zi distritu za Finlor Maboti Masinga milongoloko yingu uya na yitsukwati sakubanyanga kitsungu kuhwanika sina kukirili endro kamalanga yaya kayi aya nyimambe mahungu mangalapa kuwali tsiku la muhunu krimil kume kuyanga hibula mangu yaya kukipani mitsini adromo Luis Batista Tsalane.
1: Ipwida mahungu ya inyambani.

0: Zumba.
1: Unganyuhuli ya.
0: Unganyuhuli kusela suro.
2: Mapimu yangu.
1: Exactamente.

0: Pangisi hingulosa avunya mahungunya jitonga kuwa silambu sesi sa litigu la mhunu nya desi nya agosto mwaka nya 2026 na pela kuluhungu li ganyo kiluga distritu ya Gufuru Uronga gaji pandungulikia inyavani hungu vungu kasikara zunya marulinya zedzedzi kumahungu nya huwelu hiruaku umingitsungu ndani patikasi wakuru mkedwa maralia ya gaji distritu ya omuini ki pandungulikia inyavani kuni kidesikaradzu sivili nya ugevenga apo hunga waneka kuhu papai moyo asonga kinane chaye inyali pandri na mibili emyaka mungu pela mungu ku jitonga kirmil kume kui ayivula mungu ya kujipandri mtsini uomo Tomas Valoy ngumiswela uingi sinyawadi hina pela kulihunguli linyaga niliku givenga sumana inga pindraga distritu ya Omuini kuni kidisigradzo sivili apu nyaku chumba kikakoni ya sigradzo sesi papai atono na kukube nikasina kusungide jinane kiaye nyalipandri na mili miaga papa yoyo madali nyalipandri na mabili makumi ya miaga akuye atonu na kubeni na kusungide kena na kieji akubeni uye na kupedi kasi akubeni huani na kudwansa nide ni monga zuaye utiku kala ino kakutidwe kuhie vijivangelo ikinga ikiragu babi yoyu ama nalipindu nyakusongi yena na yaye gambe ga distritu ya yikanga nganele kitusikara du sivili mutumoyo nyama kumararu miaga kuye anga kutilwe kumapuyisa agutono na kuhubeni na kudume dikena na yaye nyalipandri na mibili miaga nyambiri
1: tatuokar wa 30 wa madembe ayonga manekachi finyo mwana na wakwe wasejo madembe kambe tumakatiti maneka mwama wakwe adikukide kuya ukalu manekachi provetara kufinya mwana na wakwe kamba maneka kama uu adingodwe kasi kutakufisha mula ngubihi wanga uma manekiri kambe nisosan ya tatiwa 40 wa madembe anga daya mwana na wakwe achitumisa ndonga ayune nangodwe kasi kota kushamulangu bihu anga umaha
0: gambe adertu ofumani ganede kumodwa nya watu vapya vavili vakutunda kubeni na mamanidwe nyikipisa nyakukirwe nrangani ga distritu ya Guvuru kulandra aderitu ofumane kipisa kieki kijo kitumiswako apunya kusote songwa sirengo nyi simbisikira dinyo givenga omukipandukulukia inyambane
1: manatitu waho watu ambidi wa 21-32 wa madembe wangangolwa mkua wadimanwe ni sibamu kambi sibamu siwa wachi situmisa kasi kushota kukumaha kasa furtiva na wana wamanaki wadingodwe kasi watikota wana kura kushambula ngubi hiva panga uma
0: mairano kuwa zimangunya zimova huoni yedi jikara tujimwekyo ga distritu ya Zavala ga jitaratu hinga kulitigula Msambiki avo anga songwa mutu moyo ga muganga wa Shikorowa
1: hichia ka distritu ya Zavala hivili ni mhango ya mova ya mwanana wa nova wa madembi ngemane kwa chipepo ngu movu kambe tumakatiti mahikidi kazona ili ya Chikorowa aha kungamane kama mwanani wa achizama kuchaduka chitaratu nkututuma kambe movu huwa uchita ngulimbidi dawa au ngamane kama mchipeka ilu za utuomi kawa kalula hichilo kumbela tito vatsibili vasitaratu vatsibili swa mova vaiwona timakata velocidade vasitutumisi ngutu mova niwona vatulu kuvachilo chatuka sitaratu imaneka vachi prestara atenção kasi simane que vai surpreender um mova.
0: Aderito ofumane muni nginyama hungu nyama poisa omuchipa nungulu ya inyambane. Utangeli nyatumunuku nyu enrega ikipande nungulu ya inyambane kuo utumisago tengu nyakubendre 1,300,000 bitikais apo nyago pasedzele milongolo kwa kumakungu magimbelago nyitumunuku tengu nyawungi nyamakungu akaiwa si manga hengeletwa randanga nyatumbunu kunyu endre agasi tengu uhimbiago nyi hulova mabuku ambari ugira sitope chopi nyaku hira uembi mo tangeli nyaku uhimbra nyi melongoroko nyamakungu kuyemo yandranga nyatumbunu kunyu endre omuhipa nungulu ya inyimbane Felisberto Machava Junior warkuye makungu kutimbisa ku tumbunuku vivumuga omuji panukulikia inyambani apu nyaku vajirinya tumbunuku vana tumisa tapodzeze makoza ku engezera mapindu yao nyatumbunuku ukupede kugwali tsigula muhunu nyamuvulu tumo nyalipulu nyakuningwe sipetsela nyawutu nyukulobedwa sanana the district to the top za hipano kulikia inyambani lipulu lili la kukumba nzitari nyamitumo nyaku kimbani kasi nyuku ningela sipetsela ambari nzitari kasi za conservatoria omu inyambani lipindu kulanda muningi nyamahungu nyaku kimbani kasi nyuku ningela sipetsela kukubweta kukumba watabu vale nyaku kala ino wa mwalu madangalia yaya sipetela sipetela ho wakupanya ka moyo moyo kuranda Angelica Bikiza uigasi anga kuye watabu muta wata ku amana jipetela nyawutu
2: hati zivanku mwe kutaku katu beyi li dokumentu lo kata ka utomiwa intu asingani beyi intu yu wakana maupurundadi ya kuwa por exemplo atula tikonta ayati shkrevera musikoluani kumbi mumi tumuni ndao hechi kumbela tita kuwei provetara awava sinzi nangawa ni mabeyi ka kampanya iwa ikahipaku inhumu ikata ka nivel provincial
0: ya distritu ya Gufuru Uronga, gaji pandungulu kia inyambani hungu hungu uga sigarazo nyamadu alinya zezeze. Kumahungu nya huwelelu jiruago, huwagi tsungu kitikisisa matinga nyagulumu kele madu alia ya. Hukirwa akiselelo, hukupidwa masi, hukuhimbezela kumati masi tinga tengi. Akisu esu sigiruago, ndani yabateka sutimbisa kuzituna, zisipandakiyani kukubeleka ka miganga nyokari ka distritu ya Gofuru. Mo tangeli nyamitumo nyaudahi kuyemo ya distritu ya Gufuru Mashama Nelson gane lukuye handu nyalipinduleli distritu yoni kidika sikupunguka mwaka yoyo nyasikara dzinyumadu linya dzedzedze ga lipandre na ngima moyo nyamwaka yoyo nya 2026 mazana mararu ngilivande na mararu makumi nyi jikara tuchimweyo apo inyago ga kikati nyago fani kama uli unga vindra uli waneka livande na mararu mazana ngilivande na mararu makumi ngilivande na sina sikara tuchimweyo nya zezeze gambi kumbula nga kikande lukuye kwa distritu yeyi ufungu kidi sikara tuchimweyo nyago pulgarele Mangisi, ngo ema ava, avu nyawa hangu nya ikitonga, wali tsegula muhuno, kirimilu dukome kuyange vule munguye ya kuyipandu kimitsinde, adromo Tumash Floy, talani.
3: Ipwide mahungu ya inyambani.

0: Wiyan, hagurosa watabu mwingisi ahipuwa kukabunya longolo kunya koleji wa apa Radio Mosambiki haganera kasi kuka longolo kunya inyombani e ritimu longolo kuhu higoresera kasi kuka libandre nyilibandre higupindrela kasi kuka muvuro kuloro na higuchetu saka uwe unga hata jititi jejija inyombani kuwa jikupangaraza kuka elitikula muhunu kugu kwa zumera ihihi uri hata kasi jititi nyalisini jititi kasi jena kujirago umanega nutaki de kuka elitikula tabu la muhunu kuloro na higuchetu kubelega wago nyambana elisesa kuka elitikula muhunu kwa hita kutakisa hita kuhanisa higama hita kuninga mabulu nyumu embi hinga muramba abanya longolo kwa watu kabunya longolo kwa watu wa muhuno unabanga la zwa kini Jeremy Francisco na nyugu kini hungole ni hatabu hina kuresera silu nyago tambe
1: inyambalne en ritmo
0: kasi kuga kupitsa longolo kwa watu mwingisi kanga izutu kuchizu kupeta kamu kupitsa kugu rosana abaha kurosana kasi kuga jizimba kugu ugulongolo kukuresera kusizimba umogunyuba imbe hina rosana kasi kuga jizimba jeji ya leo crazy umogunyi bigger boss na kukawo kanyirigindundi

0: Can you do the Zimbaka Ziava, Embava Viro, Umugaya, Inyobani, Haganaka Sikuga, Lil Crazy, Mogony, Bigger Bossy, Zimbaka Singa Managana Yizega, Hawahi to Sakamu, Chigi, Longroqua, Ungarutura Gitan Diago, Utamanagasi, Gizembajo, Maguisan, Ungamani Yugasi, Nugusukua, Ragoque, Nidia Managasi, Longroku, Nyago Koreji, Nauromo Maguisan, Hihi, Sima Magasin Gitan Diago, Hingarubera, and Raninya, Longroquatu, where the Kuingana Rasaragam Miss Zimba, and Raninya. Longroku. Kugaji katiyeji hibeta gambiga siunga kumba uemu injisi umanega kunugu tangani samyaga kuga elitugula muhunu. Lulinya beteka siunga kusuwele kamu litigunya radi. Hambare ketuma toma nyima kate kwa abanya uomi wagu. Hambare ketunyi abunya silusago umanega kunugu jira. Kumogo nyugu suwele miaganya minji kuga agu ulandrela. Hibonga gambiga uemu injisi unga manega kunutuwa jitendri yago. Nuromu kuga gunze. Nuromu kasi kuga merkado. Nuromu kasi kuga uranganyago tumijini nyawuka. Na yuku chetu sima manji etu anetu kenu hilaku bangaraza kuga uranga. Ugoromoko. Mwingisi muhunu gambi hirambi dikasi muembi moyo kubahita hinjala na imaburu abanya longoroku wa watu wa muhunu. Muembi wa umu gaya inyambani kugali sini. Kugu longoroku wakuramba kasiba embi wa umu gaya inyambani. Hile gali jidi gambi umu gaya inyambani karakasi himana muembi hinga muramba kuga elitigula muhunu. Hingasi muni njigasi ulanga kubahita hinjala na imaburu. Hinabeta kamu ngapa jizimba jimweju yae. Kugulanda lakasi hinataa bela ndrani ya maburu ni muembi yoyi. Kukaji katia jihungulini hapa kasi jimweju nyagi zimba yae.
1: Let's see.

0: Ejika si jumwe jo nyagizimba jamu embe hikunayo awa henga muramba kasi kugali tsukura muhunu kwa hita hengela nayo umabulu. Kanga ito banyigane kizu kini hilegale jide kasi omugaya inyambane kwa himana mu embe yoyu henga muramba kugali tsukura muhunu. Kuga mu embe yoyu henga muramba kugali tsukura muhunu. Anatazi ganele kuyabune kuyi akutaku hai I kuyumane. Kuga jikati yeji jikati nyago basi himuni nga uranga kitu hoya hoya awa radi musambichi. Vainge sikasi wa mkabunya kutangale hambari kitu wagu iredi kwa wapu amabulu hinagira kuna aku hinagira kitu hoya hoya abaradi musambichi kupera kamu hinapeta kuziti kugali na kumani
1: lina kini black z njivele kwa kia mungia maunzi rumba kushangamu maishi ujikati kia nyoma nika na inka umu si dadi nyomba
0: kizu kasimu embe hinga muramba aba kanga idu munga mupa kizu njivele kwa kasi ya district ili ya shangamu kwa bairu ili ya maunza kuiga si huku nai aba kwa waka muhenjela nai mabulu. Kukupela kama hinapata kuziti galina linya Black Z. Black Z lina lango nya mapasi omu ndo lina nyawu imbi.
1: Black Z lina lango nyawu muziku nyawu imbi.
0: Kitu nga embe kasi kuga lina lango nya mapasi kumani.
1: Kini Zeferinu Ernesto Gyamba.
0: Zeferinu Ernesto Gyamba. Eli nyawu Black Z udili manahai kwa ulitendra nyawu nyawu imbi.
1: Eli nyawu Black Z. Kanga ini Black Uusipala. Kanga iti kubalandi. Ja ini duwana uziniinga lina lonya kini black zinyizini nga reference yangu kangamulande. Ntao avunya z, yididusa avunya zeferinu. Ntao nyeze upata kini black z.
0: Black z. Ahuru, uru ugu muembi, muli mamu gangani. Wakuti duwangu zuku pani kue black z o muendru kue zeferinu.
1: We makumu hono. Ili nya zeferinu jaka litumi.
0: Lifuvide.
1: Lifuvide.
0: Walubasi ili leta kuchili nyao black z.
1: Ya watsabu muta kunyitika mkoloni ya black z.
0: Black Z. Gaya basi wakarana pwani kue zifirinu.
1: Yeah.
0: Nga kani lakasi kukaji upungwana jenya uimbi. Juku pele di karini. Hambara kini juku pele di karini ya manu kwako. Uwa umanele kupela kuembelera.
1: Yeah. Jipungwana jenya pede. Kutepu. Uwa ushkutarzu muzika za biga boss. Bawitu. Man. Entao ya. Karani nizu kongu. Kami kana nyembele nye repetir sempre. Entao. Ndiya angu nui. Adu. Pudu kini sasumwezi kisanga bagira nui. Entao. Vesu mweyo. Ako fidaru kumuchai mweyo. Hango bagira muzi. Adiko fidaru kuboyega. Shwa agira muzi kanyape. Entao yinta yipo. Aneni dogore. Nyibe karate. Nyongo nini agira varu muzi kanyape. Antini ulinga kwembago.
0: Kituweza kukuembelera uwe handa eraloru wako.
1: Nada kanda eraloru wangu.
0: Kasanga ugarazera kukaji kadiru nga tapohelo kumonyu unya logore kuembelela kukawa nga takanga loru wako. Kwea tepa wako na hambari kiniritembo. Kalama nga kasana lugule melela.
1: Nada kasagaraza purke nyango dini ndi yangu kingista nga banayamba ya kukali. Chadu unyini ngiri zime ludia satabu ya kasanyi garazeka. Mungiri zizi kwa yamba kamuti kwa henga hongo ya yamba nzimu ya pe.
0: Kukawa mga kamuni unga pera kasinyi tumu unya uembelili.
1: Nipedi kumahiki sinya 2021.
0: Kitu kane dukuwe udurumwa luluru nyaku hongora uya embelela. Uyumani haigasi letra kuwa uizega hongora na yu hongwa tepa.
1: Ya letra kama hindi ikriyaru kama nyenge. Mbipase zedu kundi yangu. Hongoja ya embele.
0: Mwimbini narumu wavi. Mwimbide narumu wavi likizimba jaku nyaku peri.
1: Mwimbini narumu wavi.
0: Kukuchira kuka mwaka ulinya 2022. Mwimba kumoko o mwendo. Mwaka munga tadiga na nziana.
1: Mwimba kumoko.
0: Kala ulu munga kumoko.
1: Nada ulu ndi yangu amani gide na kuluza.
0: Kwa nina kubanda luzi dendri yako kwanga veti hiva ulinya kukwepa. Luzi dendri yangu aninitiki nye ema kwembelele.
1: Nada kanya mwane na nye ema. Ndi mwane kamu na nye hongo friendu.
0: Nga embele kasi kuga sizimba sago, sizimba munu umaneka kasi nukuparushi.
1: Ya, sizimba sango, nyiparushago. Nye mba kizomba, marabenta, gospel. Mapiano, pudi kini, satisabu nyingu sitokara.
0: Uweza kue, uluwe nila kuwa kuemba marabenta, mapiano, chizomba. Nyisimbi ya banyo, unga kanereja nyisidiwa jedeko. Uweza kusizimba singanu unasu, kukujera, urachunga pela chuku emba. Kala mwaka uunya 2006.
1: Ya, kainanga skodo u singanu maji 20 singubo.
0: 20 singubo?
1: Usisomara kainanga skodo maji 20 singubo.
0: Weza kujizimba nyizimba bobu, itipu ya ajo omu endurisu msukuru mkuga grupu ana, suguya itipu, karatu ndasura msirarunya isu narikizomba, sirarunya isu narimarabenta, oju mweji mweji itipu
1: ya. Ya, kizu kamu intuma ukizu, nyo usuwekeze huzu grupu, mikizomba, kizomba kuwa, marabenta kama kuparti ya.
0: Kids, weza rap kama mwe.
1: Rap kani nangali pani si imbe.
0: Wako paro kuhana idu hana uchizuka si ba rap o kuzini ngezilu mnyago imbe rap.
1: Epa, nyinga si nguzi si manu mutu nyago anyi kutete para kuhongo ya imba rap.
0: Kizunga imbe laka si kukatumu agu kujera 2021 kala ulu agu 2026 ungu imbe karini, ugu uchez.
1: Nyina kane kene tumu nyago imbe ungu karadza nguzi. Maishi poro enkwantu. Epa, wongu jimbi ya wadi, nina kini wongu jimbi ya wadi. Sinzombonya sangu manega maji, epa, kasi zalilisi ngigira unyi disistiri.
0: Kitu, uganede hapa kuwa uhire sera yizimba nyajipia. Yizimba munu unahininga wakasinya isinya siipia, kuwa higipu hapa nyiwa ingisi.
1: Kinyo gane kudishe.
0: Ngulene hapa yizimba jeji. Kukwala ndrela anata hininga chamu selu, paduwa ananya kui, arukujinana hapa nyajizimba jeji.

0: ipuri kasi kizimbajeji ngareni kwa kumu embi watu aba nyama puri atu na ganela kasi kuka zisheye ngaicha musepadu wana kuka jizimbajeji ngaini kwa
1: ya ukaza nyumane kana na nyugu emba zumbi ya zisheye nikala nyuwona satsau nya sistir satsau sanga basi kereje entang nyuwona kini falapena kukira kunzi mupara nula umbasu wona apa ayipu awipu antumu ye adzitu kui apa sungu heke tikun
0: Uganede apa kuwe ku emba handre era loru wako. Uritasi belela ku nupu akasi zinzi muzavangana. Hambare kini ukuwana manu wako na ku embelela nui. Nganye embela kukasi zimbasako. Uluja ku nupedu ku embelesa kuteka ngaloro. Omu enru wako siwona, silu na sigirega. Uroa ongora wa tepu.
1: Ya, eni silu nyawu siwona. Simanega nyawu siwona insi kediseka mwade. Niwana kina apa jawab. Kusilnya nga isungu daru ujiranzi munyigira ledre ndonyo hongonya kapita.
0: Ngagane laga si kugatumu wako satabu sisi ujirao kuja dujumilu vintiungu kala ulu. Uhabeta kuziteka si wogu ujirao kugali tongarago omendro umu pasi zile aku pasi zile aku kuwa o anzandrani ya tumu kunyo uimpe.
1: Katumu wangu. Mudungudu inaki nilitonga lango maji vomu wali na watu kakua nyipasa.
0: Watu kakua kupasa.
1: Mm.
0: Kandrawali nyaku wakupasa sempre.
1: Nada.
0: Kukutuka angadujele mutu beta kukupasa, simama kukupasa, endrani nyatumu wakunya uimpe. Anga kupasa kujinani, kina njuku chene jeo.
1: Udiki ni singi sinye kene lalago. Podu nyipasa ku uniforme. Ayipasa ku ambaru nyipatre sinara ku zapao para ujirate vidi kinane. Para nyadinzi mpure nkwanto nenya buninga kutuko.
0: Uniforme para urini.
1: Uniforme muito mais tinha que nem com olho nenhum dizia nem aí que vídeo clipe então uniforme para o ambala hana co para o coso co simbora o bairro banya o que vídeo
0: tido a ué o beta com passa a gás e mu embuado com ramba com galho sobre a mohuno matinga caiu o beta gás com passa com munha o na uniforme ambara que tu com munha o jirgas e vídeo clipe arco e o zinzi mu cuie arco e a banya zinzi mu ango de jogar é gás e amana o ia tepa Kitu hako nendera paduguana ngora magu hikisani nyama buri yatu. Ngaye mberaba umuimbi ngukora kasi kupuka simbi si zimba. Sa umutu kunu watu kamusambiki hambara sa umugaye nyambani. Kwa uimbi muimbi umudogorela kungafana na kuku emba li tukuru mwero.
1: Ya, muimbi anti entao ni dogorela kufana na kuku emba li tukuru mwero kubawitu.
0: Kubawitu?
1: Ya, kubawitu.
0: Ikina nujudogorela kasi kubawitu?
1: Bawitu nyugula maembedu yae, li tembulae.
0: Ungutumba kwe, umuaka napuhaka bawitu kubembele.
1: Nyingu kodo kini podu tukanyiza nyuboha
0: Gabawitu
1: mm.
0: Wako chitawu imbi wako Nguzipo kukwazi nyuboha O ne ungasipi kuboha Abu nyawu imbi wako bawitu
1: Unyikwazi nadu majugulu nyawu tutoka zakona Nyinga kutu nyungu zero leze